0: pun ya hune tuai samen ke hune ngami tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah jin sadaya long damit cito mule kedayah bak libang itu inah kenamit tirah tamen kirai kenat kebari opo hune itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengeja awal Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni tuai kini mah tuak kapong. Kau pun tong tanah itu, kami tanah itu mah tuak kapong. Kenal hak ni, tuak kapong mohon sahabe tong sekat irah. Menteri pengejauh Malaysia itu, boya barak, itu mem tanah. Mem tanah itu, tapi mem tanah inah benenak dengan kami. Mem tanah iri hala, ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ame pun tanah itu hak perintah, ame pijuk tebai perintah inah kena juk. Palu, kena juk alat tajam, kena juk. Lah kau tong iot batu, bek kepehe homo, inah kemek barak, bek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penants?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah kau jalan kini, mulailah ke penitu. Buah kau bersatkan. Yang ngebel kita nak tu, aku bel, aku makan. Ayam kebam, anak kebam pun tanah tu bel, no jalan buih. Usah kepe, itu no usah kepe. Aku kari, aku ya kekinan, yang ngebe tanak ke, yang ngebe bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan, jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri.